wajahmu selalu aku terbayang. Bilakah kita akan bertemu sayang? Aku senantiasa menunggu padamu. Aku harap kau tak akan bermungkir.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Harmony FM,
3: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan AUDA.
4: 11.32 minit pagi, selamat pagi kepada AUDA. Datin Orkid Abdullah dengan lagu Joget Berseri Nanti.

0: Harmony FM.
1: Inspiracji, keluarga, bahagia. Sekarang keluarga dan sukan Auda.
2: Ya, 11.50 minit pagi, selamat pagi kepada Auda Isnin hari ini 19 Zafar 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 Ogos 2026 Masihi dan berakhirlah tugas Zuhra untuk hari ini menemankan Auda dari Sesegar Harmoni dan insyaAllah Zuhra akan kembali lagi esok pada pukul 9 hingga 12.30 hari. Di bulan Ogos ini Zuhra akan bersama Auda menemankan Auda insyaAllah hari Isnin, Selasa dan Rabu jika Auda rasa Auda ingin bersama Zuhra di Sesegar Harmoni juga Auda boleh menyapa. Dan terima kasih kepada Auda yang menyapa juga ya, dan mengupdate ya cuaca di mana saja Auda berada ya, dan sambil kita berhibur, sambil itu juga Zuhra mengongsikan maklumat-maklumat terkini dan mudah-mudahan apa yang telah pun Zuhra kongsikan memberikan manfaat kepada Auda ya. Dan akhir sekali, jaga diri, jaga emosi, hiasi peribadi. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
2: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semuanya. Kita mendengarkan Harmoni FM. Terima kasih kepada rakan setugas DJ Zura. Menit ada 9 hingga 12 tengah hari. Dan kini Nuha akan menemani 12 hingga 3 petang ini nanti. Deputan kita hari ini Isnin 19 Safar 1448 Hijrah bersamaan 3 Ogos 2026 Masihi. Kita berhibur dulu dengan Jamal Mirdad dengan lagunya Jamilah.

Ya, sudah mendengarkan Hormon FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan awal. Waktu sekarang 12.10 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada semuanya yang mendengarkan Hormon FM di manapun bis kita berada. Kita berada di jam yang pertama. Sekitar 2 petang nanti kita akan mengikuti rentak retro terbitan akan Sugas Helmi. Kita dengarkan dulu Khadijah Ibrahim dan juga Ramli Sarif dengan lagunya Doa Buat Kekasih. Hormon FM.

Berlalu doa buat kekasih yang dinyanyikan oleh Khadijah Ibrahim dan juga Ramli Sarip. Waktu sekarang 12.14 minit tengah hari. Bagi penonton bersama kaum muslimin dan muslimat yang khususnya berada di negara Brunei Darussalam, azan zuhur akan ke udara pada pukul 12.28 minit tengah hari bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong pula ditambah 1 minit dan bagi daerah Belait hendaklah ditambah 3 minit. Ya, kita dengarkan dulu Aisyah dengan lagunya Kau Sahabat, Kekasih dan Teman.

0: 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kewibawaan Raja dan ketaatan rakyat lambang keharmonian negara. Ya Allah, berkatilah kepimpinan adil, balagi bijaksana, Kebaduli Yang Maha Mulia Raja yang kami kasihi, Daulat Kebaduli Tuan Patik.
1: Daulat, Daulat Kebaduli Tuan Patik, Sultan Haji Hasanah Bolkiah.
2: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun. Kebawahduli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, diadakan pada hari Selasa, 4 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar, Daerah Temburong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 9.35 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang. Daulat Kebaduli Tuan Patik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hamba Kebaduli Tuan Patik, Sara Aina Haji Abdul Rahman, penolong penyunting tingkat 2 dan bahasa dan pustaka. Merapatkan sembah tahniah dan sembah syukur kehadapan majlis Kebaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun. Di bawah payung pemerintahan Kebaduli Yang Maha Mulia, Alhamdulillah, negara Brunei Darussalam sentiasa diberkati dengan keamanan, kedamaian serta pelbagai kemudahan yang menyejahterakan rakyat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan usia Kebaduli Yang Maha Mulia sehat walafiat dan kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam di bawah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Daulat Kebaduli Tuan Patik.
5: Peraturan Dewan Persidangan bagi Persidangan Mesyuarat Kedua dari Musim Permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Pertama, ditegah merokok sama ada di dalam mahupun di luar kawasan bangunan Dewan Majlis. Kedua, dilarang mengambil gambar atau video di dalam Dewan semasa persidangan sedang dijalankan. Peraturan ini dikecualikan bagi pihak-pihak yang telah diberikan kebenaran. Ketiga, semasa berada di dalam Dewan Persidangan, orang ramai atau pelawat yang hadir untuk mendengar perbahasan adalah ditegaskan untuk mengaktifkan telefon bimbit masing-masing kepada mod senyap. Keempat, ditegah membawa benda-benda berbahaya yang boleh mengancam keselamatan. Lapisan keselamatan akan dilakukan sebelum memasuki bangunan Dewan Majlis. Kelima, dilarang membuat bising atau bercakap-cakap semasa persidangan dijalankan. Keenam, dilarang membuang sampah di dalam Dewan Persidangan. Sila gunakan tempat pembuangan sampah yang disediakan di dalam bangunan Dewan Majlis. Ketujuh, tidak dibenarkan makan atau minum di dalam Dewan Persidangan. Kelapan, sila

Jadi mendengarkan Harmoni FM, kita berada di jam yang kedua. Waktu sekarang tepat di studio siaran ketika ini 1.25 minit tengah hari, Isnin 19 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 3 Ogos 2026 Masihi. Scan, sanggupkah kau bersama?

Tadi kita dengarkan bersama Quest Plus dengan lagunya Rindu ya. Itu sekarang 1.36 minit tengah hari. Dua petang nanti kita akan dengarkan bersama Rentak Retro terbitan Akan Sugas Helmi.

Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, terbitan 1984. Dan juga rakan pendengar kita ketika ini mengirimkan kata-kata daripada Cikgu Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadung. Hidup ini janganlah kita mencari akan kesalahan diri orang lain, carilah dulu kesalahan diri kita sendiri. Kesalahan orang lain nampak di mata, sedangkan kesalahan kita sendiri tersembunyi. Dan kuman seberang jelas kelihatan, gajah di depan mata tidak nampak. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik. Tidak ramai orang kenal akan diri kita, cukuplah Allah mengenal diri kita. Janganlah kita menjadi orang yang banyak dipuji dan disanjung, tapi memiliki celah yang tersembunyi. Fikirkanlah bersama. Ya, kiriman Cikgu Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadung. Terdengarkan dulu Aero, Niat Hati Tak Nak Berpisah.

0: بَسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Gang Bola Jaring, Simpang 100, Jalan Kayu Suma. Juga ada lagi lokasi yang kedua adalah berdekatan Substesen Nombor 12, Simpang 34, Jalan Beleleng Uai. Juga berada di berdekatan Substesen Nombor 13, Simpang 8, Jalan Beleleng Uai. Dan terakhir, lokasi Tangki Biru berada di Tanah Lapang berdekatan Nombor 166, Jalan Bukit Dilau. Juga ingin dikongsikan satu lagi info di sini, Brunei Darussalam Maritime Week 2026 akan berlangsung selama 4 hari dari 6 hingga 9 Ogos bertempat di Dermaga Diraja. Acara ini terbuka kepada orang ramai, merupakan peluang terbaik untuk audiens keluarga serta rakan-rakan untuk menerokai dan mengenali dunia maritim Brunei Darussalam, malah industri maritim global secara lebih dekat.

Okey, sepanjang acara berlangsung, para pengunjung berpeluang mengunjungi pelbagai pameran maritim serta menghadiri 8 sesi forum yang menampilkan barisan panelis-panelis tempatan dan juga antarabangsa, pelbagai topik menarik berkaitan industri maritim, keselamatan, inovasi serta perkembangan sektor maritim yang akan dikongsikan sepanjang 4 hari tersebut. Bukan itu sahaja, yang ada juga boleh menyertai pelbagai aktiviti interaktif dan juga menyeronokkan seperti Kyla Hunting Challenge, Dock and Discovery dan Kahoot Challenge. Para peserta berpeluang juga memenangi barangan eksklusif Brunei Darussalam Maritime Week 2026 serta pelbagai hadiah menarik. Ya, bagi yang gemar akan cabaran, jangan lepaskan peluang untuk menyertai Scavenger Hunt yang akan diadakan pada hari terakhir acara, iaitu pada hari Ahad 9 Ogos 2026. Pendaftaran bagi Scavenger Hunt hanya boleh dibuat secara fizikal di lokasi acara dan penyertaan adalah terhad kepada 100 peserta terawal sahaja. Oleh itu, datanglah lebih awal untuk memastikan tempat order terjamin. Ikan masukan adalah percuma dan pendaftaran pengunjung boleh dibuat terus di lokasi acara. Jadi, berkunjunglah beramai-ramai ke Brunei Darussalam Maritime Week 2026 dari 6 hingga 9 Ogos di Dermaga Diraja. Ya, terokai dunia maritim, sertai pelbagai cabaran, menangi hadiah menarik dan juga alami sendiri kemeriahan Brunei Darussalam Maritime Week 2026. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman sesawang mereka BDMW2026 di www.bruneimaritimeweek.com dan juga boleh mengikuti di Instagram rasmi mereka, iaitu @mpa.brunei. Ya, waktu sekarang 1:52 tengah hari. Dua petang nanti kita akan mendengarkan bersama dan berhibur dengan Rentak Retro terbitan Angkan Sugas Helmi.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni

0: jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Harmony FM.

0: pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam rancangan Rentang Retro, evolusi suara pendengar. Bersama saya Abang Ram
2: dan saya Abang Ram in the house.
1: Lain slang.
2: Apa khabar Abang Ram?
1: Alhamdulillah. Okay, kita ni masuk di bulan baru. Yes. Di musim yang ketujuh, bulan Ogos. Dan siapakah yang akan mengisi slot pada minggu ini? Sama-sama tani nantikan, ikuti rancangan Rentang Retro dari saat ini sampai hingga ke ujungnya. Baru tahu semua ada laki-laki ke bini.
2: Biasalah tu. Kata ni biar bisa mengenalkan dirinya.
1: Biasalah trik nak kata ni kan. Kalau begitu lawan, oh ni bini. Okay, di samping itu juga, beliau seperti biasa akan menyampaikan tiga buah lagu dan akan memberi ucapan, dan kami akan bercerita mengenai dengan biodatanya. Mungkin ada istimewa mengenai dengan peserta kali ini.
2: Ya, setiap anu Bang Ram, setiap peserta ataupun artis, ia ada spesialnya.
1: Ada.
2: Soalnya ini spesialnya ane. Okay. Soalnya ini istimewanya ane.
1: Jadi digabungkan meletup.
2: Aha.
1: Okay, seperti biasa, rancangan Rentang Retro ini boleh diikuti di Rekayan Harmoni di 94.1 dan 97.7 FM. Dan boleh juga pakai aplikasi RTBigo. Okay.
2: Klik di sana Harmoni FM.
1: Terutama sekali kalau yang pakai RTBigo ini, yang berada di luar negeri lah. Dan apapun di mana saja kita berada, yang dapat mendengarkan rancangan ini semua ada di kereta kah?
2: Di mana-mana?
1: Di mana-mana sajalah. Motosikal, di bersikal, di kapal-kapal.
2: Kalau bersikal ada, bersikal pun ada.
1: Tapi sebut pasal bersikal ni Rona, karena ni bukan lagi macam dulu.
2: Apa ya?
1: Bukannya kan sukati-sukati sudah pakai bersikal di jalan.
2: Kangen itu.
1: Masa ni ada tempat-tempat khas.
2: Dahulu, anu kayu saja.
1: Di mana jalan sana ada kayu. Jadi apapun apa yang kita buat, utamakan keselamatan, dan bagi mungkin ada yang kurang sehat, bolehlah mendapatkan rawatan.
2: Mana tahu ada yang lupa. Ketaninya pun makan ubatnya, bawatnya, wah, lupahan punya pukul 12 kunti makan ubatnya.
1: Masih Bang Ron ingatinya.
2: Ayo itu Pak. Anda mana ingati mengingati kan?
1: Mana, sama-sama tani ingat mengingat. Dan apa sajalah yang harus kita buat, masa ini lah. Sama-sama terhibur hibur. Mungkin yang sakit-sakit itu mendengar suara kami itu, baik ke selajur.
2: Cakas.
1: Kadang-kadang itu Pak. Kadang musik ini juga menjadi penawar kadang-kadang.
2: Benar.
1: Kadang bukanlah bagi Bang Ram, kalau macam boring-boring itu mendengar musik. Mungkin sekali kalau musik yang diminati itu, wah.
2: Kadang ada juga Bang Ram, mendengar lagu-lagu evergreen ya, yang atau tanah evergreen lah, yang lama-lama tu.
1: Balar segar.
2: Kalau macam ano umur-umur kita ni dah.
1: Umur remaja dah.
2: Remaja. Setiap lagu tu kadang-kadang ada kenangan bah. So
1: kenangan
2: demi kenangan. Itulah. Kalau di gua nya teklik teka ni.
1: Mengimbau kembali.
2: Dulu aku di sini ni ya.
1: Lagu-lagu. Pasal lagu ni aku di atas batu ni.
2: Yes. Catulah. Kaya-kayanya lah.
1: Di pantainya.
2: Di pantai. Berhebo sama kawan-kawan.
1: Tapi mana tu? Kalau sebut pasal itu lah. Macam lagu-lagu masih lagi dimainkan. Terutama sekali di Harmony FM. Lagu-lagu lama-lama macam kumpulan Nelly Cats. Kumpulan apa lagi tu.
2: Banyak lah.
1: Tinja Bread. Bila dimainkan, tekanan pengalaman tu.
2: Tekanan.

0: Masa tinggal mana? Di kampung dulu waktu banjir.
1: Ayah itu wah.
0: Lagu itu kan gua. Ah. Kan, nah, ingat.
1: Itu sebenarnya. Lagu itu ya ada mengamit kenangan.
0: Nah, pasal itu Rotary Trio ditubuhkan. Pilih lagu-lagu yang jenis Manila.
1: Mana? Mengamit kenangan kan?
0: Mana? Ah,
1: klasik bah, klasik.
0: Aha. Nostalgia itu.
1: Yes.
0: Jadi kenangan-kenangan manis. Oke, tadi teruskan rencana Rotary Trio ini tanpa tadi Bang Mas Aron.
1: Yes, teruskan Bang Ram.
0: Siapakah ya? Semua dalam dibini ataupun laki-laki. Sama-sama terdengarkan. Ia akan bagi ucapan. Dan ia akan menghibur ketani dengan lagu yang pertama. Sama-sama tani dengarkan Ron.
1: Teruskan
0: Rentak Retro
1: Evolusi Suara Pendengar.
2: Rentak Retro Evolusi Suara Pendengar.
3: Assalamualaikum. Hai, saya Wen Iz. Saya akan menghiburkan habis kita pada minggu ini dengan tiga buah lagu dalam rancangan Rentak Retro Evolusi Suara Pendengar hanya di Harmony FM. Semoga terhibur.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Atu bahau balagu.
2: Merembang bulu remai. Baru intro to.
1: Aku betul cang sudah kiai kok.
2: Astat muka mulut tadi tu ya pahaming atau
1: tanya.
2: Itu sudah macam.
1: Lain macam.
2: Lain macam peserta ni.
1: Apa? Aku sampai ku anu pak macam terlalap.
2: Ya tak, apa bait-bait lirik yang disampaikannya itu.
1: Ya tak.
2: Pada lagu pertama sudah.
1: Hasilnya menakjub bukan?
2: Yes. Jadi yang mengisi sel pada minggu ini adalah seorang wanita.
1: Yes.
2: Siapakah peserta ini? Mungkin ada cerita spesial mengenai beliau.
1: Ada spesialnya.
2: Bidatanya di tangan Bang Harun. Bang Harun akan ceritakan. Mustahil anda pernah ikut pertandingan peserta ini.
1: Ya Bang Ram. Ada tahunya biodatanya.
2: Benar juga. Tapi bagi anu sajalah Bang Ram rasa-rasa lah. Biasanya suara cuman ini.
1: Rasa-rasa siapa?
2: Rasa.
1: Kadang-kadang sudah ditanya. Tidak ada banyak.
2: Sayang.
1: Tapi kita ini menilai suatu ya boleh go far.
2: Yes. Far away. Oke, kita ini ceritakan sedikit biodata mengenai dengan peserta yang mengisi slot. Yes. Bagi rencana rentang hari itu pada minggu pertama bulan Ogos ini. Siapakah beliau? Ceritakan Ron.
1: Yes. Nama panggilan When Is.
2: When Is.
1: Ya. Bukan anu tuh. Bukan Is. I-A-S-T. I-A-S-T Timo.
2: Timo.
1: Ini IZZ.
2: Yes. When Is. Okay.
1: Umur dewasa.
2: Okay.
1: Ya lebih anu lah. Di atas daripada kita ni lah. Kita ni remaja.
2: Benar. Tadi meningkat remaja. Okay.
1: Yes. Berkeluarga.
2: Sudah berkeluarga.
1: Yes. Pekerjaannya bisnes.
2: Hui,
1: artinya anda tahu lah, ya buat bisnes saja.
2: Bekerja sendirilah.
1: Yes.
2: Mungkin bekerja online ataupun bekerja dari rumah saja kali ya.
1: Mungkin juga.
2: Mungkin atau mungkin terdapat kedai juga anda tahu.
1: Atau anda tahu lah. Yang beritahu saya di sana bisnes.
2: Oke.
1: Basal dari Dayah Bonai Muha.
2: Oke, orang Bonai Muha.
1: Yes. Hobinya belagu, benenang.
2: Berenang
1: Menenang.
2: Oke.
1: Swimming lah tuh artinya.
2: Yes.
1: Swimming atau kan ke mana? Nah.
2: Bau deh.
1: Ku melayuakan lah.
2: Berenang.
1: Masak-masak lah juga.
2: Kira exercise itu tuh.
1: Exercise. Satu daripadanya exercise ini berenang lah.
2: Untuk
1: mulai di mana? Berenang di mana?
2: Mengekalkan momentum napas untuk menyampaikan
1: stamina-nya.
2: Stamina-nya lah. Oke.
1: Mula berkecimpung dalam
2: apa tadi memasak minatnya juga.
1: Masak-masak.
2: Biasa lebih bini
1: masak. Bini. Ya.
2: Oke.
1: Mula berkecimpung umur 8 tahun dia.
2: Wui.
1: Alum lagi Pak IC lah. 8 tahun.
2: Sudah tu.
1: Ia mengidolakan artis Siti Nohaliza. Lain-lain bakat ia adalah pengacara acara.
2: Maksudnya
1: pengacara majlis itu MC.
2: MC. Maksudnya
1: ya boleh lah.
2: Kalau macam kena panggil untuk jadi MC majlis perkahwinan bakal
1: dicontoh. Yes. Cuma itulah.
2: Dengan pernikahan apa semua sekali.
1: Whatever lah. Whatever acara lah.
2: Apa saja function lah.
1: Maksudnya itu namanya banyak. Namanya MC kan.
2: Itu kira pekerjaan sembilan ya kali itu
1: indah ya pekerjaannya yang kedua nih, bukan ke sembilan.
2: Maksud Bang Ram itu sembilannya lah, sembilannya.
1: Indah juga, dua aja lah
2: kerjanya. Ini juga lombor dua.
1: Part time lah.
2: Sambil-sambil dia mau bisnis, ada juga pendapatan sampingan lah.
1: Yes, itu tepat.
2: Plus siap. Jadi MC ya, oke. Okay.
1: Pencapaiannya cantik. Ya, Bang Ram teh tulus.
2: Tulus,
1: Dia mengikuti Best 914.
2: Oke.
1: Okay. Ke-19, pencapaiannya naib juara.
2: Naib juara.
1: Yes.
2: Ya, musim ke-19,
1: Musim ke-19.
2: Patutlah.
1: Genre lagu, ya suka kepada ballet, tradisional, dan dangdut.
2: Atau,
1: tadi kalau di tengah yang teh itu ada sikit-sikit dangdut. Sikit-sikit. Kalau di tengah,
2: kira singkok-singkoknya lah,

0: Macam tu lah singkok ni tu. Buat aku lulus ni singkok.
1: Kita barang dengar tadi suaranya tu, mustahil dia tidak pernah mengikuti apa-apa pertandingan bah.
0: Itulah kata ni pertandingan ni tu. Business one power tu. Mungkin selepas ini ia ada lagi mengikuti dah, insyaAllah. Mudah-mudahan.
1: Okey.
0: Setakat ini itulah sahaja.
1: Itu saja. Pencapaian mengikuti Baseline 14 yang ke-19 tempat kedua.
0: Yes. Ya tu kan. Tangan-tangan.
1: Jadi pertandingannya itu saja lah. Dia membuat persembahan.
0: Yang lain dah ada.
1: Dah ada.
0: Pertandingan yang lain. Mungkin selepas ini lah yang kuat. InsyaAllah. Bakat menyerlah. Keberanian sudah ada.
1: Yalah, kalau boleh, mana-mana siapa tadi ini ikut saya cuba.
0: Atut.
1: Kalau ada kesempatan, ada masa apa, ikut. Orang memilih-milih pertandingan yang ini.
0: Jangan terpilih-pilih.
1: Coba, rezeki tadi dia tahu. Okey, lagu pertama sudah dengarkan tadi, lagu yang dipulakan oleh Siti Sarah. Lagu yang berjudul Kesetiaan. Lagu pertama sudah bagi meremang olehnya.
0: Kesetiaan. Kesetiaan kita ni itulah.
1: Yes.
0: Ni berkopak doang dalam rancangan ni. Kesetiaan dia tu. Sama juga pendengar yang mendengar masa ni. Kesetiaan bersia mendengar kita ni berdua tu.
1: Teruskan kesetiaan sama dengan rancangan Retro Retro.
0: Dan juga menyokong kita ni. Alhamdulillah. Terutamanya ni rancangan Retro Retro ni.
1: Yes. Alhamdulillah sambutannya tidak terhenti.
0: Ya tu.
1: Masih lagi ramai yang ingin ikut serta. Jadi itu sekarang tadi beritahu.
0: Yes, cuman untuk mengikutinya.
1: Cara mengikutilah. Okey. Masuk sudah segmen kedua. Minggu pertama. Okey, ada soalan non?
0: Soalan tetap ada, Abang.
1: Ada.
0: Kata ini mesti soalan-soalan ini mesti ada. Namanya tagline kita ni kan, jangan diambil habis.
1: Benar. Soalanku.
0: Atunya jawabannya. Ingin tanya nih. Sikapan okay. Hati.
1: Okey. Bah, kamu ke kantah?
0: Di pulang nih.
1: Mana? Bah, Bang Ramka.
0: Lah.
1: Tunggu lah, bang pikir sekejap.
0: Dah.
1: Betul ada terlintas sekarang.
0: Jangan setagal aja berpikir nih. kalau ada.
1: Bah, oke.
0: Okay. Oke, kalau ada lah.
1: Ini ya, boleh melintas sekejap tadi. Bila ia di darat, yang merupakan satu benda.
0: Okey.
1: Satu benda.
0: Okey.
1: Jadi bila ia dalam air, kira itu air masin kayak tawarnya.
0: Iya. Kalau nyano sikapannya jangan takut dibahaskannya.
1: Sungai kayak laut kayak.
0: Okey.
1: Kan ada tu lungkangnya beleng gitu nya.
0: Tu neh. Tahu je aku neh.
1: Jadi kehidupan laut ya.
0: Artinya ya
1: kehidupan di kehidupan laut itu binatang lah tu jadi binatang.
0: Jadi binatang
1: jadi binatang ya.
0: Apa di laut di darat apa ya?
1: Benda.
0: Di darat benda.
1: Jadi benda ya.
0: Tapi kalau ya ke laut?
1: Ya kalau ya ke laut.
0: Apa nih kalau laut nih di bawah kah apa kan nih?
1: Kalau ya ke laut.
0: Kalau ya ke laut.
1: Kalau ya ke laut. Semua dia tadi buang ke laut. kan ceritanya lah tadi buang
0: Kan ceritanya.
1: Itu cerita pembukaan soalan situ. Tapi ya yang jadi anunya jawabannya itu saja yang dipikirkan. Jangan perlu dipikirkan. Ndak kan itu kan dibuang jadi ya jadian nih. Jangan lagi dipikirkan cuma itu lah.
0: deh.
1: Ini sekedar hiburan saja.
0: Napa ya pemasal dah. Alon dia apa-apa.
1: Biasanya, biasanya kan dipikirkan cuma itu. Ndak kan dibuang. Ndak kan batu dibuang jadi keratas. Cuma itu lah. Contoh-contoh. Cuma itu lah.
0: Okey.
1: Sebabkan ini pasal soalan ini pasal namanya itu lah. Sebutannya itu lah. Cuma itu lah.
0: Kalau Bang Adam menyebut cuma itu, ada terlintas. Tapi bukan ia.
1: Oke, soalan daripada Bang Adam lah, simple saja.
0: Simple lah. Simple and steady lah.
1: Cantik. Jangan lagi petikaikan. Tuhan,
0: Bang. Kang, aku mau petikaikan Kang jawabannya. kalau salah.
1: Tapi ini anak dibagi warning awal. Jangan petikaikan. Itu tidak apa-apa. Tadi beritahu kan. Soalanku. Ingin hati ku.
0: Bah, majal.
1: Oke, wah, soalan Bang Aram lah.
0: Oke, soalan ku ini simpel ya. Yes, siang hitam.
1: Oke.
0: Malam lagi ya hitam.
1: Oke.
0: Dalam apa tu
1: Dalam bukit.
0: Dalam bukit pun boleh ya hitam. Bagus juga, Bang Aram. Kita punya soalan ya. apa tu ada ya? Setakatlah. Aku ni mikirkan. Aku melihat dulu.

0: Ada buat preparation.
1: Tidak, sebenarnya preparation tu ada. Sebenarnya anu soalan-soalan ini ya mana ada preparation. Ya on the spot.
0: On the spot.
1: Okay. Sudah jonte tu. Nah. Itulah. Apakah dia?
0: Siang hitam.
1: Siang hitam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara mula bersidang hari ini. Kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat membincangkan peluang kerjasama ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Penglibatan seluruh lapisan masyarakat perlu ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Perkara tersebut antara yang ditegaskan pada sesi persidangan hari pertama, mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara yang membuka tirainya hari ini. Ikuti laporan lanjut selepas ini.

0: antarabangsa. Rundingan dengan Iran dijangka diadakan hari ini, namun Presiden Amerika Syarikat Donald Trump enggan menetapkan tarikh akhir perjanjian selepas Trump sebelum ini membatalkan serangan dalam harapan dapat mencapai perjanjian segera bagi pembukaan semula Selat Hormuz dan menyelesaikan kebuntuan isu keupayaan nuklear Tehran. Menurutnya, Iran dan negara-negara Timur Tengah lainnya meminta lebih banyak masa bagi menyelesaikan perjanjian itu yang akan membawa kepada pembukaan semula Selat tersebut. Iran telah menutup sebahagian besar selat berkenaan yang menjadi laluan bagi pembekalan minyak dan gas asli cecair dunia sebelum tercetusnya perang menyebabkan harga tenaga naik dan meningkatkan inflasi. Sementara itu, media negara Iran melaporkan Menteri Luar Negara tersebut Abbas Araghchi mengadakan panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Arab Saudi dan Ketua Tentera Pakistan bagi membincangkan usaha diplomatik. Sebuah kapal membawa mangsa yang terselamat dan mayat yang ditemui dari feri Mutiara Sentosa 2 yang mengalami kebakaran di Pulau Madura, Indonesia, tiba di Surabaya awal hari ini bagi mendapatkan rawatan perubatan. Sekurang-kurangnya 5 disahkan maut dengan puluhan penumpang yang lain dilaporkan hilang. Feri tersebut membawa lebih 270 orang penumpang dengan lebih 220 orang daripadanya berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri itu sedang dalam perjalanan dari Surabaya ke Makassar apabila kebakaran berlaku. Punca nahas itu masih dalam siasatan. Sukan. 8 pasukan bersaing dalam perlawanan bola keranjang terbuka Piala LIM Enterprise 2026 sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Faik bin Haji Rani, penolong pegawai daerah Belait. Perlawanan tahunan itu juga disertai oleh pasukan dari negara jiran dan diadakan di gelanggang bola keranjang Kampung Baru Seria. Juventus terus memperkukuh jentera serangan apabila mengumumkan pembelian penyerang Perancis Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain PSG menerusi kontrak sehingga 2031. Klub Serie A itu memaklumkan mereka membayar 38 juta euro kepada PSG selain bonus berdasarkan prestasi yang boleh mencecah 12 juta euro. Chelsea mengesahkan menandatangani pemain antarabangsa Argentina Valentin Barco kepada klub Ligue 1 Strasbourg dengan kontrak selama 7 tahun. Butiran kewangan perpindahan itu tidak didedahkan. Chelsea terus memperkukuh skuad menjelang musim baharu dengan membawa masuk pemain tengah kreatif Morgan Rogers dari Aston Villa, pertahanan Maxen Lacroix dari Crystal Palace, Marco Palestra dari Atlanta, serta penyerang Danny Welbeck dari Brighton. Pasukan kendalian Xabi Alonso akan memulakan kempen baharu dengan aksi menentang Fulham 24 Ogos ini. Disampaikan sekali lagi berita utama. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara mula bersidang hari ini. Kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat membincangkan peluang kerjasama ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ke depan Anda ikuti pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Selasa 4 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar daerah Temburong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 9.35 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah Duli Tuan Patih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah hamba ke bawah Duli Tuan Patik Dayang Haji Aminah binti Haji Mumin, mantan pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dengan penuh hormat dan takzim, sukacita merafak sembah ucapan tahniah dan syukur kehadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad-Din.

0: Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersempena Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun. Alhamdulillah, semoga kebuah duli Tuan Patik sentiasa digunakan sihat walafiat, dilanjutkan usia dengan penuh berkah, sentiasa dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kekal karar memimpin negara Brunei Darussalam. Hamba kebuah duli Tuan Patik menjunjung kasih atas kebijaksanaan, keprihatinan, pemedulian dan kasih sayang kebuah duli Tuan Patik kepada rakyat dan penduduk di negara ini. Ya Allah, lanjutkan usia kebuah duli Yang Maha Mulia Perduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
1: FM
2: Inspirasi Keluarga Bahagia, Stesen Keluarga dan Sultan Aula.
3: Ya, dan nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini, hari Isnin 19 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 3 Ogos 2026 Masih. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri dan jaga kesehatan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda yang bermaksud dari Abi Darda, ia berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah saya sesuatu amalan yang boleh menyebabkan saya dapat masuk syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, niscaya engkau akan dapat masuk syurga." Hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Kita kembali bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni. Apapun, terima kasih juga untuk rakan kita Aina yang telah pun bersama dalam ruangan Mesra Harmoni. Dan untuk ruangan Simfoni Harmoni, Ima akan terus menemani audio hingga 8 malam ini. Hari ini Isnin 19 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 3 Ogos 2026 Masihi. Seperti biasa juga, waktu pertukaran hari bulan dalam takwim Hijrah petang Isnin ialah pada pukul 6.36 minit petang akan bertukar ke 20 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 Ogos 2026 Masihi. Dan audio sekarang kita bersama dalam ruangan irama, lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsurkan nasihat.

manusia biasa tidak terlepas dari kealpaan, kesilapan dan dosa. Ingatlah bahawa kita akan kembali jua kepadanya. Oleh itu, berpatahlah ke jalan yang diredha.

0: Lagu daripada Putih, Hanya Kau Pujaanku. Dan untuk Auda yang memandu ketika ini, kita mendoakan juga semoga selamat ke destinasi yang dituju, dan pastinya juga kami di Harmony FM akan terus mengiringi perjalanan Auda dalam ruangan Meniti Senja, lagu-lagu irama dakwah dan juga nasihat sehingga tujuh malam ini nanti. Dan Auda sekali lagi sebagai panduan bersama, waktu bagi menunaikan sembahyang pada maghrib bagi daerah Penembara dan juga Temburung ialah pada pukul 6.36 menit petang ini nanti.
1: La ilaha illallah.

0: Eh, masuk waktu dah ni. Baik terberhenti dulu bekerja tulai. Ke bilik ibadat ke tani dulu.
1: Aku tak ke dulu. Sekarang saja ku sembahyang tu.
0: Nah, baik juga ke tani awal sembahyang. Memang tu banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Indah jo batah ke tani sembahyang tu lah eh.
1: Ma, mari ta.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keredaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya. Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba ke bawah diri Tuan Patik Haji Habibah Haji Muhammad Said merapat sembah ucapan Hari Keputeraan kehadapan Majlis ke bawah diri Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah yang ke-80 tahun. Alhamdulillah. Hamba ke bawah diri Tuan Patik serta keluarga mendoakan semoga ke bawah diri Tuan Patik dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, dilanjutkan usia serta dikurniakan kekuatan untuk memimpin negara ke arah yang lebih gemilang dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hamba ke bawah diri Tuan Patik seorang pesara guru pernah berkhidmat selama 35 tahun di Kementerian Pendidikan dalam 4 buah jabatan, antaranya Jabatan Suratula dan Jabatan Perkembangan Kurikulum. Menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah diri Yang Maha Mulia Paduka Kasih Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, guru yang mengurniakan segala kemudahan kepada rakyat serta tidak dilupakan mengurnia pincin umur tua kepada rakyat Baginda yang genap usianya 60 tahun. Alhamdulillah. Sebagai rakyat amat bersyukur dengan keamanan dan kemakmuran negara di bawah pemerintahan Baginda Daulat ke bawah diri Tuan Patik.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Selasa 4 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar Daerah Temburong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 9.35 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bahagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang. Daulat ke bawah duli tu

0: Menghampiri pukul 8.30 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, sekarang kita ikuti rakaman Bintang Keputeraan 2026 kategori 2 bebas sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dunia Maha Mulia ke-80 tahun bagi daerah Temurung yang telah diadakan pada hari Ahad 26 Julai 2026 di pentas perayaan Dermaga Pekan Bangar terbitan rakan setugas kita DJ Zura Zainal. Selamat mengikuti.
1: Mempersembahkan Pentas Bintang Keputeraan 2026.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention please? The wait is over and the stage is set. Take a deep breath, because you're about to witness something truly spectacular. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Okey, sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam warga daerah Temburung.
1: Alhamdulillah. Untuk malam ini kita bersama dengan persembahan Bintang Keputeraan 2026. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah Haziq, sebetulnya kan kalau kita ni berada di pentas perayaan ini, ia sama-sama untuk menzahirkan rasa kasih kita, rasa sayang kita untuk memeriahkan suasana hari sambutan ulang tahun, hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Bunda Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk tahun ini sahaja kali ke-80. Jadi Alhamdulillah untuk acara persembahan Bintang Keputeraan ini, terlebih dahulu kita mengalu-alukan kehadiran tetamu kehormat majlis kita,
0: iaitu Yang Mulia Muhammad Zainurain bin Haji Zaini, pemangku Ketua Bahagian Pemasaran dan Promosi Radio Television Brunei.
1: Dan juga turut mengalu-alukan kehadiran Yang Mulia Awang Adrian Faizul bin Samad selaku Ketua Stesen Radio Television Brunei Cawangan Temburung selaku pengerusi persembahan Bintang Keputeraan 2026. Dan turut mengalu-alukan juga kehadiran penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung, pegawai-pegawai kanan kerajaan serta ahli jawatan kuasa persembahan pentas Bintang Keputeraan.
0: Dan tidak lupa juga kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat dan abis kita semua yang berada di pentas Bintang Keputeraan 2026. Berikan tepukan gemuruh kepada semua lagi sekali.
1: Alhamdulillah untuk tahun ini sebetulnya Bintang Keputeraan mengadakan untuk kali ke-12 dan wow, ia sudah diadakan sejak tahun 2013, Tizek.
0: Betul, sejak 2013. Tapi sebelum itu, mungkin mereka di sini ni belum lagi kenal kita ni.
1: Okay.
0: Apa kata kita ni introduce sikit kita ni? Okay, mengenalkan nama saya Muhammad Haziq.
1: Dan saya Siti Ramiza.
0: Kami berdua selaku juru acara bagi pentas Bintang Keputeraan tahun 2026.
1: Okey. Jadi saya ulang lagi sekali lah ni, Bintang Keputeraan kali yang ke-12 sudah diadakan sejak tahun 2013. Ada keunikan ni untuk tahun ini, Haziq?
0: Ya. Yeah. Kalau boleh ceritakan sedikit, apakah dia yang berbeza Bintang Keputeraan ini daripada tahun lepas dan tahun ini?
1: Kalau tahun lepas saya bersama dengan Iqbal, tahun ini saya bersama dengan Haziq. Itu perbezaannya.
0: Itu saja.
1: Haziq lah yang punya jawapan sebetulnya.
0: Okey, jadinya pada tahun ini, keunikan Bintang Keputeraan ianya terdiri daripada peserta-peserta duo.
1: Betul. Dan mereka akan menamakan kumpulan mereka masing-masing. Kalau tahun sebelumnya, pertandingan ini diadakan secara solo. Dan Alhamdulillah untuk tahun ini saja, finalis-finalis kita berapa orang ni?
0: Pada malam ini, kita ni akan menyaksikan sebanyak 8 kumpulan duo finalis bagi Bintang Keputeraan 2026.
1: Itu dia. Jadi tanpa membuang masa, kita tidak mahu bercakap banyak kerana kita ingin mengalu-alukan kehadiran orang-orang yang memang cukup dikenali, artis-artis jemputan kita.
0: Betul.
1: Artis tempatan kita.
0: Sangat-sangat dikenali. Namanya kompetisi,
1: okay,
0: mesti ada juri.
1: Betul.
0: Jadinya pada malam ini kami ada mendatangkan 2 juri artis tempatan Brunei.
1: Ya. Yeah. Pertama sekali kita akan memperkenalkan juri pertama kita, Suzan Maiden.
2: Assalamualaikum.
1: Yeay.
0: Silakan, silakan.
2: Terima kasih.
0: Apa khabar malam ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Cantik Suzan malam ini.
2: Oh, thank you. Apa kurangnya juga cantik.
1: Sama
2: handsome.
0: Terima kasih.
1: Jadi kalau dapat ceritakan sedikitlah kehadiran juri Suzan Maiden pada malam ini, apa antara sesuatu yang Suzan nanti-nantikan untuk pertandingan pada malam ini?
2: Okey, setentunya apa yang Suzan tahu, memang peserta-peserta hari ini memang sangat-sangat hebat. Memang confirm suara lawa.
1: Yeah.
2: Tapi jadi kelainan hari ini bukan secara solo kan?
1: Betul.
2: Tapi secara duet. Jadi Suzan ingin nantikan X Factor ataupun kelainan yang dorang dapat bawakan malam ini.
1: Itu dia. Pasti kita ni punya peserta di belakang sudah mendang dengar tu.
0: Dan mungkin ada kata-kata semangat bagi peserta panelis kita pada malam ini.
2: Okey, untuk peserta-peserta

0: nervous. Okay. Relax saja. Tapi jangan jauh overconfident. Just do your best. Sebab bis kita memang semua bagus sudah.
1: Alhamdulillah. Itu dia kata-kata semangat daripada Suzan Maiden.
2: Dan sebelum kita suruh okay. Ada sedikit request.
1: Macam ada denda.
2: Ada sedikit request tadi.
1: Request dan denda ni.
2: Bukan denda. Okay, request okay. Saja.
1: Okay.
2: Ada para peminat mau mendengar sedikit kita punya suara.
0: Oh, okay.
2: Bagi teaser sedikit.
0: Baik, teaser sikit lah.
2: Silakan.
0: Okay. Lagu apa bisa ya? Okay.

0: Cakap, wah. Yeay, itu dia. Berikan tepukan gemuruh.
1: Berikan gemuruh kepada Susan Maiden. Okey, silakan mengambil tempat di sekitar.
0: Terima kasih. Okay. Wow. Itu dia, Susan Maiden.
1: Susan Maiden.
0: Memang, lagu Zena Zen lagi dia.
1: Memang aku indah mampulah.
0: Kajar-kajar.
1: Kajar-kajar.
0: Jangan. Okey. Seterusnya kita akan memperkenalkan juri yang kedua. Tidak asing lagi.
1: Kita mempersilakan.
0: Ya. Yeah?
1: Minan Yunus.
2: Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam. Silakan ke tengah.
2: Sini ya.
1: Silakan, silakan.
0: Tengah-tengah. Apa khabar Minan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nampak segar pada malam ini.
2: Alhamdulillah.
1: Sangat-sangat segar.
0: Sangat segar.
1: Sangat segar.
0: Macam dan baju batik je Minan. Macam mana ni?
2: Ini adalah baju Minan.
0: Oh, Minan baju sendiri. Oh, pereka fashion.
1: Okay. So, jadinya apakah yang Minan harapkan kepada peserta-peserta pada malam ini?
2: Okay, pada tahun lepas Minan juga dilantik sebagai juri.
0: Betul.
2: Dan secara solo kan. Pada malam ini yang Minan harapkan adalah para peserta akan menampilkan keserasian di dalam suara dan juga persembahan.
0: Itu dia, keserasian di dalam suara. Pasal ada duo kan eh? Alhamdulillah. Kata-kata semangat Minan, macam mana?
2: Okey, kata-kata semangat buat adik-adik yang di belakang ni. Okey, habis kita sudah diberikan anugerah suara yang bagus, tampilkan yang terbaik di hadapan keluarga, kawan-kawan. Relax saja, enjoy saja. Kalah menang ada bertanding. Itu bukan pengakhirannya.
0: Betul kan? Sekali. Alhamdulillah. Sama juga macam kes Susan Maiden tadi.
1: Oh, ada request, ada request.
0: Ada request di Minan. Request untuk Minan bernyanyi sedikit.
1: Bagi teaser sedikit.
0: Sedikit sedikit. Kalau banyak pun boleh pulang jual.
1: Boleh
0: jual.
2: Kalau banyak karang kali ya.
0: Karang.
2: Ada satu lagu ni kan.
0: Yeah.
2: Minan sukalah. Lagu ni asal dari daerah Temburong.
0: Oh, lagu apa tu?
1: Lagu apa?
2: Bahasa. Cubalah.
1: Cuba.
0: Bahasa ada
2: ada penyanyi dari Temburong.
0: Oh, okay. Okay. Cuba.
2: Cuba.
0: Cuba. Bismillah.
2: 3-4.
0: 3-4.
1: 3-4.

0: Kembayau tujuh.
1: Tujuh segayung.
0: Yeah. Ada tadi Diana Muslim sini.
1: Tuna. Mana. Itu dia mengangkat tangannya. Yeah. Wah, rupanya. Kenapa saya baru tahu?
0: Baru tahu? Okay. Diana.
1: Okay. Marahi. Okay. Jadi itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada Minan Yunus.
2: Berikan tepukan kepada Minan Yunus. So, itulah dia merupakan dua juri jemputan kita pada malam ini.
1: Yeah.
2: Bagi Pentas Bintang Keputeraan 2026.
1: Tapi sebelum itu, Haziq, sebetulnya ada satu pemakluman yang ingin kita kongsikan di persembahan Bintang Keputeraan ini. Info mengenai dengan satu kempen yang diadakan di Dewan Serbaguna Kompleks Bumi Putra mengenai dengan kempen Derma Darah yang sudah pun berlangsung pada pukul 7.45 minit malam sebentar tadi, dan ianya akan dibukakan kepada orang ramai yang ingin menderma darah sehingga pukul 9.45 minit malam ini nanti. Ianya merupakan anjuran kolaborasi Makmal Hospital Pangeran Isteri Hajah Mariam Temburong Kementerian Kesihatan.
2: Dan betul juga, jangan lupa juga kepada orang ramai, sama-samalah kita ni support lokal-lokal vendors yang ada di sini ya. Sama-sama kita ni support dengan terus jua kita ni melihat persembahan sambil beli-beli minuman, makanan yang ada di kawasan perayaan.

0: daerah Temburong ini.
1: Betul sekali. Dan apa kata untuk memulakan tirai persembahan Bintang Kepeteraan 2026 ini, kita akan mulakan dengan persembahan duo kita.
0: Betul. Yang bernama Dilani.
1: Ya. Dan kita akan
0: menjemput peserta Mahdini dan Lena Safwana ke atas pentas. Dipersilakan.
1: Silakan kemari, jangan silakan. Malu-malu. Ini dia.
0: Okey.
1: Macam zaman ni lah.
0: Tapi bukan zaman ni. Bukan zaman ni. Macam.
1: Bukanlah macam zaman ni. Okay,
0: silakan, silakan ke depan. Silakan sikit.
1: Ke depan sikit. Kalau dapat ditanyakan, Mahdini, bukan Mahdini, Lena, maaf bukan saya. Lena, apa khabar?
2: Baik.
1: Baik. Apa rasanya untuk membuat persembahan pada malam ini?
2: Seperti biasa.
1: Seperti biasa. Confident.
0: Okay. Apa khabar dengan Mahdini? Apa khabar pada hari ini? Okey.
3: Alhamdulillah.
0: Sudah bersedia?
3: InsyaAllah.
0: Yang lagu yang akan disampaikan merupakan tajuknya Aku Cinta, Aku Rindu. Betul?
3: Ya, betul.
0: Betul. Yeah. Ini sebagai peserta pertama, saya ingin menyelubis kita untuk bagi semangat kepada mereka pada malam ini. Okey, bagi semangat, bagi tepukan yang gemuruh kepada mereka.
1: Itu dia. Jadi apa Haziq, kita berikan pentas persembahan ini kepada kumpulan Dela ni.
0: Dengan lagunya Aku Cinta, Aku Rindu. Terimalah.

0: Ya, itu dah tadi persembahan daripada kumpulan Delani dengan lagunya Aku Cinta, Aku Rindu. Berikan tepukan kepada lagi sekali pada mereka.
1: Terima kasih.
0: Silakan.
2: Nama kumpulannya Delani.
0: Delani ya, Aku Cinta, Aku Rindu. Pikir tadi yang buat konsert wah. Macam zaman ni sudah.
2: Oh, samalah. Sama. Ada auranya.
0: Auranya ada.
2: Tapi tidak apa lah, itulah menamakan pertandingan kan.
0: Betul,
2: kita
0: betul.
2: Ni cuba all out untuk malam ini.
0: Betul.
2: Jadi, betul seterusnya?
0: Khususnya, Tani akan menjemput kumpulan yang bernama Suara Emas.
2: Suara Emas ah?
0: Suara Emas.
2: Okey, mari kita menjemput.
0: Lagunya?
2: Dengan lagunya Bukan Lagi Kita, kita mempersilakan Puan Nurul Wafiqah Mashura dengan Radiatul Wafiqah.
0: Kita teruskan persembahan kedua daripada kumpulan Suara Emas dengan lagunya Bukan Lagi Kita.
2: Silakan.

0: Wah, itu dia. Ini rupanya suara emas kita ni. Alhamdulillah. Tadi ni sempat berkenalan. Jadi apa rasanya setelah selesai membuat pertandingan persembahan ini? Macam mana? Ada mic sudah? Sorry. Okay. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Nyaman sudah hati. Kalau dapat tahu ataupun dapat kongsikan, berapa lama membuat persiapan untuk persembahan malam ini?
1: Last minute lah.
0: Last minute?
1: Last minute.
0: Tapi suaranya wow, mantap ah.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau boleh tahu yang berdua ni kawan ke ataupun saudara ni?
1: Cousin.
0: Okey, padan tak. Jadi berikan tepukan gemuruh sekali lagi. Jadi sudah berkenalan tadi bersama dengan mereka. Rupanya cousin.
3: Cousin
0: rupanya. Suaranya padan tak mantap.
3: Padan tak suara emas ah.
0: Suara emas. Itulah dia. Orang-orang tempurungan ni memang cukup berbakat ah.
3: Sangat-sangat berbakat.
0: Yeah.
3: Alhamdulillah. Dan untuk seterusnya, kita ni akan mempersilakan kumpulan yang bernama INA.
0: Okey.
3: Dan untuk itu menjemput ke atas pentas Awangku Muhammad Akmal Faiz dan juga Surina.
0: Silakan
3: ke atas pentas.
0: Wah, cantik okay. Dan
3: segar. Segar, oi, ada kacamata.
0: Ada kacamata. Izinkan saya bertanya, Surina, apa khabar?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Bagaimana persiapan untuk persembahan malam ini?
4: Cuba sajalah yang terbaik.
0: Itu dia. Hazik, silakan.
3: Untuk Akmal, apa khabar pada hari ini?
5: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
3: Alhamdulillah, sehat. Okey, kan mau bertanya sedikit lah.
5: Oh, boleh.
3: Nama kumpulan INA, apa maksudnya tu?
5: Okey, INA stand for Airin dan Akmal sebagai ya kakak, so namanya dulu, and then baru namaku.
3: Oh, okay.
0: Adik-beradik lah ni.
5: Ya, bukan adik-beradik, tapi sebagai pangkat kakak. Pasal batah mengajar apa itu inilah.
0: Okay. So, memang lama sudah berkecimpung dalam seni nyanyian ni lah.
5: Lama.
4: Alhamdulillah, bolehlah.
0: Okay, bolehlah. InsyaAllah lah, insyaAllah malam ni.
3: So, jadinya lagu yang akan dibawakan Senja Nan Merah, betul?
0: Betul.
3: Mempersilakan peserta kumpulan INA dengan lagunya Senja Nan Merah. Persilakan.

0: INA dengan lagunya Senja dan Merah. Wah, memang Senja dan Merah. Okay. Oke, untuk seterusnya kita ini akan menjemput kumpulan yang diberi nama Mahjri.
1: Oh, Mahjri.
0: Nama pesertanya Muhammad Rizwan dan juga Nur Farius. Dan dengan lagunya
1: Salahkah?
0: Salahkah?
1: Aku tak salah.
0: Siapa salah?
1: Siapa salah? Saya tak tahu.
0: Saya pun tak tahu.
1: Okey, kita persilakan saja. Kumpulan Mahjri.

0: Ya, itu dia tadi persembahan daripada kumpulan Mahjeri. Okey, nyanyi okay. Sudah kenalan belum? Okey.
1: Jadi bagaimana perasaannya?
2: Lepas sengsara.
1: Lepas rasanya. Jadinya berapa lama sudah tu memendam rasa itu? Berapa lama sudah?
2: Dari kemarin.
1: Kemarin, ah? Bertidur? Yang ini macam mana? Diam-diam saja, malu saja?
3: Kurang lebih juga.
1: Kurang lebih juga.
0: Kurang lebih juga. Okey. Kalau kan boleh tahulah. Apa sebenarnya nama Mahjeri ini? Siapa yang memberi nama? Apa maksudnya tu?
3: Mahjeri.
0: Okay.
3: Mahjeri ini actually nama anak buah kami yang paling tua.
0: Nama anak buah kita yang paling tua.
3: Yeah. So kami...
0: Apakah sikit mic itu?
3: Kami buat nama tu sempena ya melahirkan anak.
0: Oh, sempena yang melahirkan.
3: Namanya.
0: Oh, okay. So ini...
3: Very soon lah.
0: Okay, okay. So ini sempena dengan anak-anak buah kita lah. Oh, kita jangan special tanaman ini.
1: Cukup sentimental lah. Dan nak buah kita tu di sini.

0: Indah.
1: Ada. Okay, ada. Okay.
0: Ada.
1: Mana?
0: Mana ya? Berikan tepukan kepada Ron. Okay. Yeah, itu dia. Tadi apapun terima kasih.
1: Terima kasih. Okay, untuk seterusnya kita akan persilakan ke atas pentas nama kumpulannya Duo Nur.
0: Yang terdiri daripada banyak peminatnya. Kita persilakan Nur Hazimah, Nurir Syazana.
1: Silakan ke atas pentas.
0: Apa khabar?
1: Apa khabar?
2: Baik.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Bersemangat malam ini.
1: Okay. Wah, banyak peminat tu. Banyak
0: sudah
1: peminat.
0: Ada, penyokong sudah ada.
1: Wah, pasal banyak peminat ni jangan lupa undi ya.
0: Berapa lama sudah buat persiapan?
2: Dua minggu lebih.
1: Tempoh yang cukup lah, okey lah.
0: Cukup okey lah. Itu untuk juri ketani untuk menilai lagi nanti macam mana.
1: Okey, nama Duo Nur ni siapa yang membagi nama ni? Duo Nur ni. Idea
2: kami
1: siapa?
2: Dua. Kami dua.
1: Oh, okey. Is it pasal nama bis kita mula dengan Nur?
2: Yes.
1: Oh, okey. Lurus tekan saya tu kan?
0: Okey, jadi kita persilakan saja.
1: Kumpulan Duo Nur dengan lagunya Beribu Sesalan. Dipersilakan.

0: beribu sesalan. Berikan tepukan kepada lagi sekali kepada mereka berdua. Wah, memang banyak peminat ah.
1: Saya pun minat lah. Pasal apa kan, lagu ni tiga orang ni yang menyanyikan sebenarnya.
0: Yang original songnya.
1: Yang original songnya. Oh. Ning Bai Zura. Siapa lagi?
0: Sheila Hamzah.
1: Sheila Hamzah. Jacqueline juga. Victor. Wah. Wah, tapi di daerah Temburong dua orang saja menyanyikannya.
0: Oh, duo. Duo.
1: Duo.
0: Okey, okay, terima kasih. Silakan.
1: Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Nampaknya sudah lima kumpulan bertanding. Wah, pada malam ini.
0: Ini kerasahan lah. Lima kumpulan sudah yang bertanding. Seterusnya, kita akan menjemput ke atas pentas.
1: Nama kumpulannya Bujang Terlarang.
0: Wah,
1: bahaya sedikit lah nama kumpulannya.
0: Okey, dengan lagunya yang akan disampaikan.
1: Memori Sekuntum Rindu.
0: Untuk itu, dipersilakan.
1: Rizman Arnold.

0: Tadi kan perkenalan terlebih dahulu.
1: Ya, perkenalan sikit lah.
0: Rizman Arno mana satu nih? Itu
1: Muhammad
0: dia.
1: Muhammad Murshid? Okay. Jadinya akan bertanya lah, kenapa memilih nama Bujang Terlarangan ini? Mungkin cerita sedikit.
0: Saya senyum saja sih.
2: Nama Bujang Terlarangan ini daripada saya punya uncle.
1: Okay.
2: Saya minta idea dan dia memberikan idea Bujang Terlarang. Karena kami sungguh terlarang orangnya.
1: Sungguh terlarang orangnya. Kena larang tadi apa tu?
0: Pandai berlawak ah.
1: Menyanyi boleh, melawak boleh.
0: Okay. Tapi melihat dengan genrenya ni memang cukup klasik, cukup nostalgia. Adakah ini idea daripada uncle kita ataupun macam mana?
2: Ini asal daripada pengalaman diri sendiri.
0: Oh, pengalaman.
2: Dari pengalaman kami berdua bersatu.
0: Okay.
1: Oh, ada peminat-pinatnya di sana tu.
0: Sebelah kanan di
1: sebelah
0: sini.
1: Sebelah kanan saya ada peminat.
0: Itu dia. Apapun kita harapkan yang baik-baik sajalah ya.
1: Betul. Semoga tidak ada yang terlarang lagi lah selepas ini.
0: Okay, betul sekali. Jadi untuk itu terima kasih.
1: Terima kasih. Silakan buat komentar.
0: Dan selepas ini pula kita akan mengundang.
1: Mengundang
0: kumpulan Sukma.
1: Sukma.
0: Ini lurus lah ni, mengundang Sukma.
1: Sukma.
0: Macam lurus saja perkataan itu.
1: Okay, disilakan ke atas pentas kumpulan Sukma iaitu Muhammad Faik Wafiuddin dan juga Hasimah Hayati. Silakan.
0: Lagu yang akan dipertandingkan Berlayar Tak Bertepian.
1: Betul, silakan.
0: Silakan. Okay. Jadi, apa khabar?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Yang sebenarnya?
4: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Okay, kalau kau ingin tahulah, kenapa memilih kumpulan nama Sukma ni? Apa sebenarnya Sukma ni?
3: Sukma ni bermakna menggambarkan satu penyampaian dengan emosi dalam muzik lah.
0: Ia berlayar tak bertepian.
3: Yes.
0: Nada Sukma. Tepi kanan, nada tepi kiri.
3: Nada.
0: Terus saja.
1: Saya fikir
0: sama dengan kehidupan kita lah ni. Terus saja ke hadapan.
3: Dalam
0: juga. Ada dalam
1: hati. Rami, sebenarnya saya fikir Sukma ni macam sukan, ba.
0: Sukan Sukma?
1: Ya. Sukma, bukan.
0: Bukan, jangan.
1: Jangan.
0: Jangan macam su saja. Sudah. Kita ni akan teruskan saja.
1: Okey. Adakah sudah bersedia?
0: Sudah. Alhamdulillah.
1: Okey, baiklah. Terimalah kumpulan Sukma dengan lagunya
0: Berlayar Tak Bertepian.
1: Silakan.

وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan Auda dalam menjayakan kaji selidik ini.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Selasa 4 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar Daerah Temburong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 9.35 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Pak.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, hari ini pertemuan kita hari Selasa, 20 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 4 Ogos 2026 Masihi. Selamat pagi saya ucapkan kepada audi pendengar semua. Inilah Radio Brunei Harmoni FM bagi daerah Brunei Muara dan Temburung. Siaran ini dipancarkan menerusi FM 94.1. Bagi daerah Belait dan Tutong disiarkan menerusi FM 97.7. Yang sudah dikongsikan susunan rancangan untuk pagi ni, pada pukul 6 hingga 9 pagi saya akan bukakan ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi. Jadi Auda boleh hantarkan ucapan Auda ataupun info cuaca pun boleh berkongsi dengan kami, dan hantarkan saja ke talian WhatsApp kami 8333941. Pada pukul 6.45 pagi nanti akan dikongsikan panduan waktu-waktu sembahyang. 7 pagi kita akan beri laluan kepada berita perdana. 9 pagi berita sukan yang akan disiarkan secara langsung dari Studio Jubilee 1. Dan saya akan mengakhiri tugasan saya pada pukul 9 pagi nanti.

0: Abah. Jadi tadi perjalanan nilai.
1: Siap je aku dah ni. Berjalan-berjalan juga. Tu pasang klip pinggang ah. Sekarang apa bedanya kena saman?
0: Allah. Terima kasih ingatkan aku.
2: Ingat. Jangan lupa untuk menggunakan tali pinggang keselamatan Auda ketika Auda memandu.
3: Sesegar Harmoni 94.1 97.7.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Ya Auda, kita akan menyapa beberapa pendengar kita yang menghantarkan ucapan, ada juga yang berkongsi info cuaca pada untuk pagi ini. Ini dia Emma Haji Hussein. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Di pagi Selasa ni, semoga sentiasa diberikan kesihatan yang berpanjangan, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dirahmati Allah. Amin Rabbal Alamin. Cuaca di kampung Subuh Alhamdulillah baik-baik sahaja. Terima kasih Emma yang berkongsi info cuaca. Seterusnya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi Selasa. Cuaca Alhamdulillah baik-baik sahaja di perpindahan Lambak Kanan. Ini pada Hajah Nuri, Hajah Abdul Rahman. Masa ni tengah santai mendengarkan Harmony FM. Teman kita berteman katanya sambil menikmati sarapan pagi. Terima kasih DJ, senyum dan sayang selalu di pagi Selasa yang indah, dingin lagi menyegarkan. Hai yang menyapa kita. Assalamualaikum DJ bertugas. Waalaikumsalam. Semoga kita semua sehat walafiat, dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Cuaca di kawasan Gadong masa ini Alhamdulillah baik-baik sahaja. Katanya ada satu pantun di sini. Saya bacakan ya. Hai. Pagi-pagi minum air kelapa. Air kelapa muda manis rasanya. Hidup sederhana tidak mengapa, asalkan hidup bahagia, damai selamanya. Terima kasih DJ, tetap ceria, tetap semangat. Ini pada hai, terima kasih hai. Lagi yang menyapa kita, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Di cuaca di Tutong masa ini cerah dan tenang sahaja. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pendengar setia Harmony FM yang mengenali Cikgu Chut dan kepada semua keluarga dan juga sahabat handa yang disayangi. Katanya semoga semua kita ni sentiasa semangat, sentiasa positif, mengharungi segala cabaran yang mendatang. Amin. Dan pagi ni macam biasa kata menghantar anak ke sekolah baru tak ke tempat bertugas. Dan oh, katanya di sini ini sabar ke menunggu cuti penggal ketiga. Wah, dua hari lagi sekolah, lepas tu cuti dua minggu. Alhamdulillah. Ini salam saya daripada Cikgu Chot, Iskandar dan Adam yang berada di Baitul Rizki Kampung Keriam Tutong. Ini memang ditunggu-tunggu eh. Bukan saja cikgu, anak-anak murid pun menunggu cuti ni eh. Kita ada menerima ucapan di sini. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Sana Helwa, happy birthday. Selamat hari kelahiran buat Farah Alia binti Sharif yang ke-26 tahun yang berada di Rimba. Dengan iringan doa, semoga tahun ini membawa lebih banyak keberkatan, rezeki luas, panjang umur dan jadikan dia anak yang soleha. Semoga lancar urusan dunia akhirat, berbahagia di samping keluarga tercinta dan diterima semua amal ibadah dan jadikan dirinya dan keluarga sebagai penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Ini kelas daripada Mia yang dari Museum Alat Kebesaran di Raja. Haji Sahri menyapa kita, katanya keadaan cuaca pagi ni Alhamdulillah baik-baik sahaja di kawasan Kampung Setia dan semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita pada hari ini dan diberikan rezeki yang halal lagi luas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Haji Sahri dan juga katanya isteri tersayang yang berada di Kampung Setia Tia B. Lagi daripada Jinol Hung Hing. Lurus ke saya sebut ni? Jinol eh. Assalamualaikum, selamat pagi Selasa di Jam Petugas. Senyum selalu. Info cuaca dari Berakas menuju ke Penanjung, Alhamdulillah cerah seluas mata memandang. Katanya on the way menuju ke tempat bertugas. Terima kasih Jinol. Ini daripada Wadi yang berada di Kampung Lugu. Assalamualaikum. Selamat pagi Selasa. Selamat bertugas DJ. Waalaikumsalam. Semoga kita semua diberikan kesihatan, dirahmati Allah. Masa ni menikmati sarapan pagi. Seterusnya katanya siap sedia akan menghantar anak ke sekolah sambil mendengar Harmony FM. Tetap di hati dan keadaan cuaca baik sahaja di kawasan Lugu. Terima kasih Wadi. Seterusnya, happy birthday Sana Hilma. Selamat ulang tahun buat Rosmida alias Mami dan juga Muhammad Syafiq alias Abang Syafiq yang menyambut hari jadinya pada
hari ini 4 Ogos 2026. Didoakan semoga dikurniakan nikmat keberkatan dalam umur, nikmat kesihatan, rezeki, iman, Islam, kemuliaan, kebahagiaan, kecemerlangan dunia akhirat, dipermudahkan segala urusan. Semoga doa dan hajat dimakbulkan Allah Subhanahu Taala. Amin ya rabbal alamin. Ini ucapan ikhlas kepada baba, mama dan adik-beradik yang berada BL Family yang berada di Berakas. Okay, saya akan sambung lagi. Ada banyak lagi ucapan, info-info cuaca. Ada juga mutiara kata dikongsikan. Saya akan bacakan, kongsikan juga selepas ini.